incazo jikelele ngemfanelo zomuntu ingcabo lesintandathu. Wonke umuntu unelungelo lokwamukelwa yonke indawo.